0: Before we end today's Mari Berbahasa Indonesia or Let's Speak Bahasa Indonesia, let's have another go with the conversation.
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
0: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

Risno minasang kaiwa no naka de, berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Nihongo de, kaigi wa dono kurai no kikan kaisai saremashita ka? Toyu bun o kikimashita. Kono bun ni wa, kaigi wo kaisai suru jikan hanii wo tazuneru tame ni shiyou sareru berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu hyougen ga arimasu. Kikan wo tazuneru ni wa berapa lama? Nihongo de dono kurai no nagasa? Toyu gimon hyougen wo shiyou dekimasu. Sono ato, kaigi no kaisai nado no katsudou ga suzukimasu. Kikan nitsuite tazuneru berapa lama? Nihongo de dono gurai no nagasa? Toyu hyougen wo shiyou no hoka no rei wo kiite mimashou. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Nihongo de dono kurai koko ni taizai shimasu ka? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Nihongo de Bandung kara Jakarta made no idou jikan wa dono kurai kakarimasu ka? 1955 nen no Asia Afrika kaigi no ato, suzuite Asia Afrika shuu no kaigi ga kaisai saremashita. Asia Afrika shuu no kaigi wa Asia Afrika kaigi no 5 nen ni awasete 2005 nen ni Jakarta to Nishi Jawa shuu Bandung de kaisai saremashita. Ippou Asia Afrika kaigi no 60 周年に合わせて2015年アジアアフリカ首脳会議がジャカルタとバンドンで開催されました。

0: Prisna minasang, saigoni moichi do reibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.

0: Before we enter this Mari Berbahasa Indonesia or Let's Speak Bahasa Indonesia, let's have another go with the conversation.
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
0: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

0: Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali lagi menemani Anda di hari ini. Saya bersama dengan Skar Sari dan juga Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Sudah disiapkan oleh Bung Rian lagu-lagu Indonesia pilihan. Kita juga nanti akan berbagi cerita seru dan unik ya seputar budaya Nusantara yang pastinya juga punya nilai budaya yang tinggi, yang itu adalah hasanah budaya Indonesia yang tidak ternilai dan kaya tentunya yang menjadi milik bangsa Indonesia. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
1: Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
2: Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di tanah air pada Senin dini hari setelah menyelesaikan kunjungan kerja di New Delhi untuk menghadiri KTT BRICS 2026. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya kebersamaan negara-negara BRICS untuk memperkuat posisi dan ketahanan masing-masing negara. Dikutip Antara, Presiden menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun bangsa yang tangguh dan mandiri. Kunjungan Presiden Prabowo ke New Delhi sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota dan mitra BRICS. Kehadiran Indonesia dalam rangkaian KTT BRICS 2026 juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lebih erat dalam menghadapi dinamika global serta mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan ekspor bawang merah Brebes Jawa Tengah ke Thailand memperluas pasar bagi petani setelah kebutuhan komoditas tersebut di dalam negeri terpenuhi. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan saat meninjau dan melepas pengiriman bawang merah ke Thailand dari Fasilitas Penyimpanan Atmosfer Terkendali atau Controlled Atmosphere Storage CAS di Brebes Jawa Tengah. Kemenko Pangan mencatat, Kabupaten Brebes menjadi salah satu sentra utama bawang merah dengan kontribusi sekitar 20% terhadap produksi nasional dan sekitar 60% terhadap produksi Jawa Tengah. Luas tanam bawang merah di daerah tersebut berkisar 30.000 hingga 35.000 hektar per tahun dengan produksi sekitar 300.000 hingga 350.000 ton. Selain Thailand, bawang merah asal Brebes telah dipasarkan ke Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Dikutip Antara, Julhas mengatakan perluasan pasar ekspor perlu tetap mempertimbangkan kecukupan pasokan dan stabilitas harga di dalam negeri, sehingga peningkatan produksi turut memberikan manfaat bagi petani. Berita terakhir. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Saat mengikuti Roll to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di Jakarta Minggu 13 September 2026, Pramono menyebut melalui gelaran seperti FIFA Asian Cup ini, Jakarta terus memantapkan posisinya sebagai kota yang ramah terhadap olahraga.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA Asian Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu.
2: Stadion utama Gelora Bung Karno Jakarta akan menjadi venue pertandingan untuk Grup A Divisi 1 yang diisi oleh Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Guna mendukung jalannya laga tersebut, Gubernur Pramono menegaskan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh terutama dari aspek keamanan, kenyamanan, serta kemudahan transportasi bagi seluruh peserta selama berada di Jakarta. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

0: Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
1: Pendengar, memasuki bulan September, bagi Radio Republik Indonesia menjadi bulan yang istimewa karena di bulan Septemberlah Radio Republik Indonesia dilahirkan. Nah, bicara tentang Hari Radio, tentu saja juga tidak terlepas dari lagu-lagu yang bernuansakan radio. Salah satunya ada lagu dangdut ya, ciptaan Maggie Jet yang dipopulerkan oleh Eri Susan. Meskipun lagu dangdut, tapi di cover kekinian, tentunya punya nuansa yang baru, versi dari Safira Dangdut Official. Lagu ini dikenal dengan liriknya yang romantis dan penuh perasaan ya, tentang kisah cinta yang selalu dikenang, ya layaknya lagu yang terus diputar di radio. Dengan irama musik khas Indonesia, yakni genre dangdut, lagu ini menjadi salah satu lagu favorit pecinta dangdut Indonesia. Kami hadirkan untuk Anda, ini dia Radio Cinta.

0: Voice of Indonesia.
1: Inilah kata bijak hari ini. Hanya ada dua jenis anak muda di dunia. Mereka yang menuntut perubahan, mereka yang menciptakan perubahan. Silakan pilih perjuanganmu. Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono adalah seorang pelawak tunggal, pemeran, penyiar radio, pewarta televisi, dan penulis buku asal Indonesia. Ia merupakan salah satu pemengaruh terkemuka yang kerap kali mengangkat isu-isu sosial politik dalam penampilannya. Panji lahir 18 Juni 1979 di Singapura, namun mengenyam pendidikan di Indonesia. Panji memulai karirnya sebagai penyiar radio di Bandung selama 2 tahun, sebelum pindah ke suatu stasiun radio di Jakarta. Ia mulai dikenal pada 2008 saat dipercaya membawakan sebuah acara reality show di televisi, dan sejak itu namanya dikenal di dunia televisi Indonesia. Sejak 2010 ia memulai menggeluti dunia komedi tunggal atau stand-up komedi, dan kini telah mengadakan berbagai tur di kota-kota besar Indonesia dan dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: keberagaman sebagai sebuah keajaiban politik atau diistilahkannya sebagai political miracle. Bagi Robinson, Pancasila bukan sekadar filosofi dasar, melainkan fondasi kokoh yang menjaga bangsa Indonesia yang besar ini untuk tetap bersatu. Namun ada satu pertanyaan penting yang ia lontarkan. Jika Pancasila terbukti sukses menjadi perekat politik dan sosial, nah bagaimana dengan model ekonomi Indonesia? Robinson mengajak semua orang Indonesia berpikir ya, apakah sistem ekonomi bangsa ini sudah benar-benar berakar dari sejarah, kebudayaan, dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia sendiri. Menurut Robinson, setiap negara punya jalan uniknya masing-masing. Ya, tentu Indonesia tidak perlu meniru mentah-mentah model pembangunan negara lain. Satu lagi yang ditekankan oleh sang ekonom dunia ini adalah pentingnya memperkuat institusi. Jadi Indonesia bukan sekadar perlu bergantung pada figur pemimpin, karena menurutnya pemimpin bisa datang dan pergi. Namun, lembaga yang kuatlah yang menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara dalam jangka panjang. Catatan penting dari Profesor Robinson ini menjadi bahan perenungan berharga ya bagi bangsa Indonesia. Baiklah pendengar, selanjutnya saya ajak Anda ke Kalimantan Utara untuk menikmati sebuah feature budaya berikut ini berjudul Ritual Tolak Bala Suku Tidung. Hanya di Voice of Indonesia.
1: Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

0: masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala. Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar.

0: dilaksanakan acara ya di tempat tertentu warga berkumpul. Kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu. Doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Ya, jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
1: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbeck menjelaskan warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung seperti ketupat, lepat, dan latup atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung

0: merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk kota Tarakan, Kalimantan Utara.
1: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

0: Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, demikian lagu Hyoko Tobello 2 yang dipopulerkan oleh Yopi Latul. Lagu tadi menceritakan tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang yang hidup merantau jauh dari kampung halamannya di Tobello, Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Lagu ciptaan Kelvin Fordat Kosu ini dirilis 7 Maret 2017 silam lewat platform digital. Nah, sampai saat ini video musiknya ini telah ditonton lebih dari puluhan juta kali dan masih sering dipakai untuk konten media sosial. Salah satu lagu yang mengusung genre khas Indonesia Timur. Lagu Timur atau musik Timur adalah aliran musik pop kontemporer dan modern regional dari Indonesia Timur, ya, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, yang kini berkembang dengan sebutan kolektif bernama Timurnesia.
1: Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
2: Aku fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
2: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
0: Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca ya. Kalau kita bicara soal cuaca di Indonesia, terutama akhir-akhir ini, ya rasanya hawa panas memang semakin menyengat bagi Anda yang berada di Indonesia. Nah, untuk Anda yang juga punya rencana berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat, informasi ini semoga bermanfaat, karena ada kabar penting yang baru saja dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Memasuki bulan September 2026 ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak musim kemarau. Ya, bayangkan saja teriknya sinar matahari akan mencapai titik resah terawalnya bulan ini. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan meteorologis yang bisa saja berdampak cukup serius ya. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai atau bersiap-siap secara lebih waspada? Nah, dari data terbaru BMKG, area atau wilayah seperti Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, hingga sebagian Pulau Kalimantan dan Sulawesi menjadi daerah atau wilayah yang paling rawan terdampak. Bukan cuma soal gerah ya, ataupun panas, terik, tapi pasokan air bersih dan sektor pertanian di daerah-daerah tersebut juga tentu perlu adanya antisipasi dari sekarang. Kondisi ini jelas menjadi peringatan atau pengingat untuk siapapun yang sedang berada di Indonesia untuk lebih bijak ya menggunakan air bersih atau air harian dan tetap menjaga kebugaran tubuh ya di tengah cuaca yang ekstrim. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
5: Voice of Indonesia.

Di Indonesia, masyarakatnya memiliki beragam karakter dan latar belakang, namun dapat tinggal bersebelahan, bertetangga. Ada yang memulai pagi dengan doa, ada yang dengan tradisi, ada juga yang langsung sibuk mengawali hari dengan rutinitas dan profesi yang beragam pula. Keluarga di Indonesia memang berbeda-beda dalam cara beribadah, berbahasa, bahkan dalam hal makanan. Tapi saat tetangga butuh bantuan, yang datang biasanya bukan pertanyaan, apalagi penolakan, melainkan uluran tangan yang tulus. Itulah salah satu arti kemerdekaan bagi orang Indonesia yang paling sederhana, tetap menjadi diri sendiri sambil tetap hidup berdampingan dalam keberagaman.

Terima kasih. Itu adalah tempat kembali single terbaru aku yang baru saja rilis di 8 Agustus 2025 dan itu menceritakan soal seseorang yang sangat mencintai bisa jadi pasangannya, bisa jadi crushnya, dan walaupun orang tersebut dengan orang lain, dengan pasangan yang lain, tapi dia rela menunggu jaga-jaga kalau misalkan orang itu kehilangan arah atau orang itu tiba-tiba mau kembali lagi ke dia, dia siap menampung, dia siap menyembuhkan luka-lukanya yang mungkin disebabkan oleh orang lain. Jadi ini lagu yang sangat menyayat hati ya. Dan kalau misalkan kita kilas balik sedikit awal perjalanan karir aku, dulu tuh aku gak terlalu banyak nyanyiin lagu-lagu cinta-cintaan gitu ya. Karena pada saat itu aku masih umur 12 tahun, aku langsung desain sama suatu label. Dan dari situ aku rilis single-single yang mungkin terkesannya universal sih. Jadi yang menceritakan soal sahabat, lalu rasa cinta kepada sesama. Dan akhirnya aku mulai menyanyikan lagu cinta itu dibuka dengan salah satu lagu aku yang berjudul Jangan Bersedih. Dan lagu ini sih menurut aku membuka banyak banget pintu-pintu buat aku. Ini juga bisa dibilang awal mula perjalanan di mana aku banyak ketemu musisi-musisi hebat juga, di mana banyak orang-orang yang mikir lagu Jangan Bersedih ini adalah lagu kebangsaan orang-orang yang lagi patah hati. Jadi kalau kalian tadi bersedih karena dengerin lagu Tempat Kembali, ini adalah lagu untuk menyembuhkan luka-luka kalian. Satu lagu dari aku, Jangan Bersedih.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, saya Dora kembali lagi dalam segmen Kabar dari Indonesia. Jakarta kembali menggelar sebuah perhelatan bertajuk Indonesia Design Week IDW 2026. Sejak 2024 untuk pertama kalinya pada tahun ini, festival desain bergengsi ini menggunakan konsep satellite event, di mana kegiatan tidak hanya berpusat di satu titik, yaitu Indonesia Design District atau IDD, tapi juga menyebar ke berbagai titik lainnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Pendengar, konsep satellite event tersebut membuat IDW tahun ini sangat istimewa. Selain itu, melalui tema The Collective Culture, festival ini akan mempertemukan desainer, arsitek, pelaku industri kreatif, institusi, komunitas, hingga masyarakat luas untuk berkolaborasi dengan melibatkan lebih dari 20 negara, 60 mitra internasional, serta 40 pembicara global. Menariknya lagi, Indonesia dipercaya menjadi negara ketiga di Asia setelah Hong Kong dan Jepang yang menampilkan Zalon Satellite Permanent Collection. Pameran desain internasional karya perancang muda dunia ini hadir untuk pertama kalinya di Indonesia melalui IDW sebagai sarana edukasi dan sumber inspirasi standar global. Pendengar, acara ini dijadwalkan berlangsung 10 hari, mulai dari 18 hingga 27 September 2026. Pengunjung dapat masuk secara gratis dengan mendaftarkan secara online terlebih dahulu untuk menghindari antrean. Informasi lengkap mengenai rangkaian acara dapat dicek pada situs resmi Indonesia Design Week. Terima kasih sudah mendengarkan kabar dari Indonesia. Sampai jumpa di kabar menarik selanjutnya. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.

Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya di lain kesempatan dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.

0: fisali fil muhadasati sami'tumul jumlata?
1: Wow, banyak sekali anting ibu itu. Wow, banyak sekali anting ibu itu.
0: Mimma ya'ni? Wow, laha kathiran min al-akhrat. Wa fi tilka jumlati tujadul kalimah.
1: Wow. Wow.
0: Bima'na wow ibaratan lit'ajjub. Kalimatu wow yastakhdimuha Chris lit'abir an i'jabihi bil aqarat al kathirat allati kanat tartadiha imra'atun tantami ila qawmi yadayak iltaqaha.

0: Before we end today's Mari Berbahasa Indonesia or Let's Speak Bahasa Indonesia, let's have another go with the conversation.
1: Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
0: Bagaimana ceritanya, Bu?
1: Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.

0: Please, minasang, saigoni moichi do reibun o kiite mimashou.
1: Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
2: Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
1: Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.